kun kan mun nai ku ikau indai happy happy ulun padu kun aku kan mun nai simung dungan kunya ikau aku gayung parai parai dan dili gayung ikau indai naku magmahai ihah dan punta dan unyang manga kalipai busa indai ayau insau ku paan tuha aku mamukun mahimu tidawan ta Busa, malu.